Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Oke, okay, teman Pro 2, balik lagi masih di 105,1 FM. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Kita kali ini mengutip informasi dari www.kompas.com untuk informasi nasional ya, teman Pro 2. Jadi, 5 calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latsar kemiliteran dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI pada hingga Sabtu 27 Juni kemarin ya. Jadi mereka yang telah berpulang adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anissa Mengasyaro, Novia Ramadhani Sitohang, kemudian Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Diasari. Kepala BPSDM Pertahanan Kemenhan Mejen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta program SPPI KDKMP KNMP 2026 ini ya. Yang pasti langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan adalah menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini, terutama pada aspek kesehatan peserta. Evaluasi tersebut tentunya mencakup pengawasan medis, pemetaan kondisi kesehatan peserta, dan penyesuaian intensitas kegiatan serta perbaikan sistem. Jadi memang kita, kalau mungkin kalian lihat di sosial media udah banyak lah ya video yang beredar kalau memang latihannya ini semi militer gitu. Jadi mungkin dalam kondisi latihan seperti ini untuk orang yang gak biasa olahraga, gak biasa dengan aktivitas berat, maka dia akan kesulitan, dan ya yang terjadi yang seperti ini, teman Pro 2. Oke deh, kita masih di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu pagi ini, dan tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

NPD teman Brodua itu istilah yang akhir-akhir ini sering banget kita dengerin di sosial media, ya gak sih? Jadi kalian pasti pernah lah dengerin istilah ini. Tapi mungkin gak banyak yang tahu sebenarnya NPD ini apa ya. Jadi NPD ini adalah Narcissistic Personality Disorder atau ya gangguan kepribadian narsistik ya. Nah ini adalah salah satu gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola menetap berupa perasaan diri itu kayak sangat penting gitu. Ya lebih dibutuhkan oleh orang lain dan merasa harus dikagumi serta empatinya gak ada gitu sama orang. Nah jadi kalau kalian ngelihat ada teman kalian atau orang yang kalian kenal itu memiliki sifat-sifat seperti tadi, mungkin dia salah satu pengidap NPD ini ya teman Produa. Yang pasti para ahli menjelaskan bahwa penyebab NPD ini bersifat multifaktorial dan belum dapat dipastikan faktor tunggalnya. Penelitian menunjukkan adanya kombinasi faktor genetik, perkembangan otak, temperamen, serta pengalaman masa kecil. Kemudian pola asuh juga sangat mempengaruhi dan terlalu apa ya, ya untuk anak yang terlalu dimanjakan, terlalu dikritik, kurang memberikan kehangatan emosional. Jadi ini menimbulkan trauma yang menyebabkan dia bisa aja menjadi seseorang yang NPD gitu loh. Jadi banyak faktor sebenarnya. Makanya dari bimbingan orang tuanya dari kecil itu juga sangat amat mempengaruhi ya. Yang pasti dengan seorang NPD umumnya dia akan nunjukin perilaku merasa lebih unggul dibandingkan orang lain dan sangat membutuhkan pujian. Kalau dikritik dia gak terima dan cenderung dia mungkin kalau dalam kelompok dia manfaatin orang untuk mencapai tujuannya gitu ya. Jadi gitulah. Kalau kalian ngerasa diri kalian mungkin punya faktor-faktor tadi, kalian mungkin juga seorang NPD dan itu masih bisa diubah ya teman Pro 2. Jadi kalian bisa melakukan psikoterapi gitu, ke psikolog gitu untuk membantu apa ya meredakan sifat NPD kalian ini gitu. Jadi ya mentor dikasih salah satunya ya itu gitu. Kalian coba ke orang yang lebih mengerti gitu ya untuk sisi psikologi ya.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.

FM. Teman terbaik kamu. Just give

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Lawan Pro 2. Wey, musim panas ya sekarang ini. Memasuki musim, kita tuh gak punya musim panas, tapi lebih tepatnya musim kemarau ya teman-teman Pro 2. Nah, memasuki musim kemarau ini, aktivitas pembukaan lahan di perkebunan itu harus dikendalikan, karena kalau misalnya sampai membakar itu akan berdampak pada kebakaran hutan ya teman-teman Pro 2. Seperti yang terjadi di Kaur ya. Jadi ternyata di sana aktivitas pembukaan lahan perkebunan meningkat. Pemerintah desa setempat diminta lebih aktif untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Kepala Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maji, Kabupaten Kaur mengatakan bahwa saat ini aktivitas masyarakat membuka lahan perkebunan untuk ditanami kelapa sawit dan palawija semakin meningkat. Namun untuk di Desa Tanjung Aur khususnya aktivitas pembukaan lahan tidak menggunakan sistem bakar. Meskipun demikian, masyarakat pastinya dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Meski dianggap lebih cepat dan murah, metode ini memiliki risiko yang sangat tinggi karena api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terutama saat angin kencang dan kondisi lahan yang kering akibat kemarau ini. Betul sekali. Ini pernah terjadi di beberapa wilayah, dan mungkin kalau diingat kasus gede itu ada di Amerika waktu itu, LA yang kebakar. Wah, sampai rumah juga ikut kebakar. Luar biasa ya. Kalau musim panas tuh memang beneran. Iya, kita bersyukur ya, kita musim kemarau tuh panasnya masih bisa kita toleransi. Kalau di luar negeri tuh udah heat stroke gitu, serangan panas gitu, sampai orang bayangan aja, sampai apa ya, traffic light gitu yang pakai plastik melewet semua saking panasnya.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: FM. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Oke, teman Pro 2 ya, pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ngomongin tentang kebutuhan nonton sepak bola, apalagi lagi musim banget ini, Piala Dunia pas banget ya. Jadi kalau kalian pengen menyaksikan dan menjadi bagian penting dari perjalanan Piala Dunia tahun ini melalui FIFA World Cup 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV, pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel, dan itu udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau kalian bisa dapatkan simpati dari Bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Jadi siap-siap, jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dan koneksi cepat, stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Cari teman Pro 2 Polresta Bengkulu melalui Polsek Ratu Agung menggelar operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas yang ada di wilayah hukum Kota Bengkulu ya. Jadi operasi ini dilakukan pada hari Minggu 31 Mei 2026 dini hari ya, kemarin ya teman Pro 2. Jadi memang bisa dibilang sih operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ratu Agung AKP Ayu Sekarsari. Dan aksi ini diperkuat oleh jajaran piket fungsi mulai dari unit reskrim, unit patroli, hingga tim opsional personel Polsek Ratu Agung. Pihak kepolisian langsung mendata pemilik barang serta membawa puluhan botol miras yang ditemukan gitu ya, guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Kota Bengkulu. Jadi memang sekarang tuh lagi gencar-gencarnya juga. Dan kalau diperhatikan ternyata ada beberapa wilayah gitu ya teman Pro 2, seperti di Belunggu tuh kadang ada temuan-temuan juga, dan kemarin Satpol PP sih udah turun tangan gitu ya untuk mengamankan gitu. Kita nih fasilitas publik tuh dibuat, jadi jangan disalahgunakan gitu ya teman Pro 2. Kalian boleh nongkrong tapi jangan minum-minuman keras juga gitu ya, jangan narkoba juga gitu ya. Jadi gunakan sebagaimana mestinya ya. Kalau kalian mau nongkrong di public space gitu kayak di Belunggu, ya udah minuman yang normal aja, makanan yang normal aja, dan habis makan minum jangan lupa sampahnya dibuang, oke? Okay?

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Dika pastinya untuk nemenin kalian semua di sepada pagi ini. Thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah dengerin Pro 2. Dan jangan lewatkan nanti jam 9 itu bakal lanjut, jam 10 ya bakal ada jam request. Jadi kalau kalian mau ikut request nanti jam 10 itu bakal kita update ya lagu-lagu enak buat kalian semua. Dan selamat siang juga untuk yang mungkin lagi pada sibuk dengan segudang aktivitasnya, udah mulai riweh nih di akhir bulan mau closingan. Semangat pagi buat kalian semua.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Tawal Pro 2, penggunaan latihan dasar militer atau Latsarmil dalam program pembentukan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan publik yang akhirnya tuh ini ya, jadi sentimental gitu karena ada korban jiwa dalam pelaksanaannya, teman Pro 2. Jadi memang setelah 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia meninggal dunia selama mengikuti pelatihan, tragedi ini tentunya memunculkan pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya seberapa berat materi latihan yang diberikan kepada peserta sipil serta bagaimana mekanisme pengawasan kesehatan para peserta yang dilakukan selama proses latihan? Nah, pemerintah menegaskan bahwa Latsarmil tersebut bukan pendidikan untuk mencetak prajurit melainkan sebagai bagian dari pembentukan karakter bagi calon pengelola koperasi yang nantinya mengelola program strategis pemerintah di desa. Kementerian Pertahanan yang juga menjadi leading sektornya gitu ya, memastikan kalau intensitas latihan fisik telah disesuaikan dengan kondisi peserta yang berasal dari berbagai macam kalangan sipil termasuk juga penyandang disabilitas. Nah, pertanyaan tuh kenapa bisa akhirnya tuh ada korban jiwa, itu tuh yang jadi pertanyaan masyarakat gitu ya. Yang pasti Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan Mejen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dia menegaskan kalau para peserta ini tetap berstatus sebagai warga sipil selama mengikuti latihan. Gitu ya. Yang pasti kemampuan setiap orang memang berbeda-beda gitu ya. Jadi pelatihan ini juga didesain disesuaikan dengan latar belakang para peserta. Dan tidak ada tuh yang disamakan sama apa yang dilaksanakan sama prajurit gitu. Jadi gak ada latihan yang seberat itu ya. Jadi latihan fisik pun juga dirancang dengan intens. Dan memang program ini memang dititik beratkan pada kemampuan intelektual dibanding kemampuan fisik gitu. Memang ya, karena mau jadi manajer gitu ya kan. Yang pasti ini tuh masih jadi tanda tanya di masyarakat gitu ya. Ya masyarakat masih belum puas sama jawabannya kenapa bisa terjadi gitu ya. Seberat apa latihan yang menyebabkan ada peserta yang meninggal. Tapi setelah kejadian ini, pihak dari penanggung jawab kegiatan ya akan memperbaiki gitu dan menyediakan layanan kesehatan yang lebih memadai gitu ya. Jadi berdasarkan analisa medis sementara gitu ya, penyebab kematian masing-masing peserta itu berbeda-beda. Ada yang terkena henti jantung atau cardiac arrest, ada yang terkena heat stroke, ada yang tuberkulosis paru, hingga ada yang pneumonia disertai komplikasi medis gitu. Jadi udah ada riwayat kesehatan lainnya. Jadi kena aktivitas fisik yang agak berat gitu ya. Jadi drop dan akhirnya meninggal dunia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produk

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

02 pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Ngomongin tentang harga minyak dunia nih teman Pro 2. Wah, kabarnya nih teman Pro 2. Berdasarkan informasi yang dikutip dari kompas.com, kalau harga minyak dunia kembali menguat pada hari Senin ini. Setelah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kembali kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah di kawasan Timur Tengah. Dilansir dari CNBC bahwa kenaikan harga minyak terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik setelah serangan militer terbaru antara kedua negara memperburuk proses penyelesaian konflik. Bukannya mereka ini mau damai kemarin ya? Nggak ngerti ya. Jadi memang kontrak minyak mentah West Texas Intermediate naik 0,71% menjadi $69.72 US per barrel. Meski menguat, harga minyak West Texas Intermediate ini sempat turun di bawah level $70 pada hari Jumat. Dan untuk pertama kalinya sejak 27 Februari 2026 atau sehari sebelum perang Iran dimulai. Sementara itu harga minyak mentah acuan global Brent naik 0,36% jadi $72.25 US per barrel. Nah, sebenarnya Amerika Serikat sama Iran itu mereka udah ada rencana perundingan damai, tapi nggak tahu ya, depending katanya. Jadi ada jeda perundingan setelah Washington melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran. Ini sih Amerikanya sih yang cari masalah sih, udah mau damai diserang lagi, mana coba Iran nggak ngamuk ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2, bareng Intan di Santai Siang hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Di jam requestan ya, sampai jam 12 siang. Thank you untuk kamu yang udah gabungan, cepet banget. Di TikTok @Pro2Bengkulu, halo Kak Fir. Kak Fir katanya pengen dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Boleh aja dong. Tapi selain di TikTok, kamu bisa juga gabungan melalui 0811-7322-330. Ada Kak Kenangan Google Maps juga ya. Halo Kakak, selamat bergabung. Selamat mendengarkan Pro 2 melalui TikTok. Aku coba cari dulu lagunya Selena Grace ya. Oke. Terus juga teman-teman, kalau misalkan gabungan, aku bakal live sampai jam 12 siang ya. Jadi langsung aja kuy. Langsung aja diketik-ketik kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Buat kamu Kak Fir, karena kamu cepet banget gabungnya.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2 baru aja ada Samsons di ujung jalan hadir di ruang dengar kamu. Salah satu lagu yang tadi udah di request by TikTok ya. Setelah ini aku bakal puterin lagu Kenris, terus juga ada Dot, ada Gigi untuk kamu, ada juga yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho. Terus di TikTok sekarang tuh ada Kyung Neil, katanya pengen dengerin lagu Fatin, Berhenti Mencintai. Sama ada Thumbs Daily Siang, katanya request lagu Cegil dari Nabila Takia. Oke kakak, tadi apa yang salah? Apa yang salah? Salah settingannya kayaknya ya. Halo Kak Selena Grace Purple, lagunya Selena Grace tadi udah diputerin di awal-awal ya kak. Thank you kamu udah gabungan. Langsung aja aku puterin dulu lagu Kenris nih kali ini untuk kamu dengan Semesta.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, lama deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Tim voli putra Indonesia baru aja bikin sejarah di final AFC Cup 2026. Mereka tampil luar biasa dengan menumbangkan Korea Selatan 3 set langsung, 3-4, 3-2, 2-5, 16, dan 2-5, 2-3. Boy Arnes Arabi jadi bintang lewat torehan 17 poin sekaligus mengantar Indonesia meraih gelar AFC Cup pertama sepanjang sejarah. Wow, harusnya rame sih ini beritanya ya. Bukti kalau kerja keras dan kekompakan tuh emang selalu punya hasil manis. Siapa nih yang sempet nonton final AFC Cup 2026? By the way teman Pro 2, kita masih di jam requestan ya, sampai jam 12. Jadi buat kamu yang pengen gabung, langsung aja kuy ke TikTok @pro2bengkulu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

tahun ini, tim yang satu ini datang ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan modal kepercayaan diri tinggi ya. Karena berhasil mengalahkan Argentina dan Brazil di kualifikasi Piala Dunia, target berikutnya adalah Jerman. Jerman diunggulkan tentu aja, tapi Paraguay siap bikin kejutan lagi. Karena kadang-kadang tuh ada-ada aja kejutannya ya, teman Pro 2. Kita masih di jam request sampai jam 12 siang, setengah jam lagi. Aku bakal puterin lagu Yovie and Nuno, abis ini ada Hindia juga sama lagu Tompi yang tadi udah di request by TikTok Pro 2 Bengkulu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Korea Selatan yang tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026 tuh jadi sorotan loh. Bahkan presidennya aja minta investigasi menyeluruh untuk cari tahu kenapa tuh timnasnya bisa gagal. Wow, setelah pelatihnya itu lebih dulu mengundurkan diri. Jadi emang ya kayak gitu tuh negaranya ya, kalau ada apa-apa tuh langsung kayak evaluasi besar-besaran. Kayak gak usah disuruh mundur, pelatihnya juga langsung mundur gitu loh. Harusnya sih seperti itu ya, gak usah yang diminta mundur. Kalau emang banyak kegagalan ya udah sih, sadar diri aja gak sih teman pro 2. Cuma belum tahu nih kenapa kemarin Korea Selatan bisa seperti itu tuh mainnya timnas Korea Selatan, ya kan. Ada yang kayak patah hati banget ngelihat Korea Selatan udah gugur aja tuh gak masuk 32 besar. By the way, abis ini aku bakal puterin ada Ariel featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Ada lagu Perunggu juga buat kamu, sama ada lagu Keisha Lefronka.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Siapa sangka satu gol di menit-menit akhir bisa bikin sejarah. Kanada sukses menyingkirkan Afrika Selatan 1-0 dan resmi melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gak cuma itu guys, ini pertama kalinya Kanada lolos ke fase gugur Piala Dunia sekaligus jadi tim pertama yang memastikan tiket ke 16 besar tahun ini. Wow. Kadang emang momen besar tuh datang di detik-detik terakhir ya teman Pro 2. Masih di jam requestan dikit lagi ya, 6 menit lagi abis itu aku off dulu di TikTok, tapi masih lanjut di 105,1 FM sama di RRI Digital sampai jam 3 sore.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

ada gak nih teman pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi baru gitu khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Tebek, Tok Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman,

Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah? Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu? Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin, SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Usia boleh 40 tahun tapi masih jadi pembeda di Piala Dunia. Bisa dong, kalau itu tuh Luka Modric. Dia kembali membuktikan kelasnya dengan mencetak assist yang membawa Kroasia menang 2-1 atas Ghana dan lolos ke babak 32 besar. Hebatnya lagi, dia ini resmi jadi pemain tertua yang mencatatkan assist di sejarah Piala Dunia. Jadi ya, umur itu nggak cuma soal angka sih, tapi soal kualitas sama skillnya ya teman Pro 2.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Teman berdua Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship 2026 resmi digelar di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta dengan diikuti sekitar 1.000 atlet dari 38 provinsi dan 4 negara Asia Tenggara. Hasil pertandingan ini juga masuk ke peringkat resmi World Athletic. Dari lintasan ini nih, mimpi besar atlet Indonesia bisa mulai dikejar. Siapa tahu nih hari ini bertanding lagi, juara dunia atletik Indonesia berikutnya bisa lahir dari ajang ini.

Dan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya F.A. Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Pro2. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu, sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh ini, butuh sayuran dan butuh buah-buahan, bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah dan juga sayur. Kamu gimana? Kalau makan hari-hari udah menerapkan konsep isi piringku ini atau gimana nih teman Pro2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artifisial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini, selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Pernah gak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hiperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangan itu basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein. Lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kedua, kalau kamu lagi iseng, jangan pernah pakai keisengan itu buat coret-coret uang rupiah kita. Karena menurut Bank Indonesia, uang rupiah dengan coretan atau cap, walaupun masih bisa digunakan untuk transaksi, tapi ternyata uang kayak gitu tuh udah masuk dalam golongan uang tidak layak edar. Tampak sepele mungkin, tapi merusak atau mencoret uang rupiah itu bisa dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun, denda maksimal 1 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi yuk, jaga baik-baik uang rupiah yang kamu miliki ya!

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Sampai kita ketemu lagi.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
1: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
4: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dulu pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 안 주호진 씨가.
1: Pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
1: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: 102, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anyone who got played, anyone who gave their heart, just to be.

Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling inget sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih makanan minuman hasil dari fermentasi. Nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ pencernaan biar lancar dan juga sebagai minuman detoksifikasi. Apalagi ya, ada miso. Miso ini pasta fermentasi terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam dan ragi. Manfaatnya bisa untuk kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko kanker, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dari makanan-makanan dan minuman yang tadi Intan sebutin, kamu paling suka olahan fermentasi yang mana, teman Pro 2?

Teman Pro Duel mau ngomong tentang rekor. Harry Kane ini kembali mencuri perhatian setelah mengoleksi 11 gol di ajang Piala Dunia melewati catatan Cristiano Ronaldo yang mengemas 10 gol. Kane mencapai angka itu hanya dalam 14 pertandingan, jauh lebih sedikit dibanding Ronaldo yang membutuhkan 25 laga. Wow, gimana nih? Banyak orang-orang yang mencuri perhatian ya di Piala Dunia edisi kali ini nih teman Pro 2. By the way, itu informasi terakhir bareng Intan. Setelah ini kamu bakal ditemenin Arin sampai nanti jam 8 malam di Sore Ceria. Intan pamit dulu, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Sore Ceria, kamu ditemenin sama Arin ya untuk edisi kita hari ini Senin 29 Juni 2026 sampai nanti jam 8 malam. Sudah memasuki akhir bulan Juni, teman Pro 2. Beneran gak kerasa sudah hampir masuk pertengahan di tahun 2026 ini ya. Untuk kamu yang hari ini kerjanya lembur sampai nanti malam, tetap semangat. Jangan lupa makan ya. Cuaca sudah mulai mendung, tapi gak tahu bakalan hujan apa enggak, teman Pro 2. Untuk kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan ya, pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tujuan, teman Pro 2. Yang lagi dengerin kita juga mungkin lagi sambil makan, sambil nonton, sambil rebahan ya. Selamat sore aja, dan juga semangat untuk menjalani hari ini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

Teman Pro 2, dompet digital itu emang bikin hidup makin sat-set ya. Tinggal scan, bayar, beres deh. Tapi hati-hati ya teman Pro 2, jangan sampai jempol itu lebih cepat daripada isi saldo ya. Promo boleh diburu asal sesuai kebutuhan, bukan sekedar lapar mata aja ya. Biasain juga cek riwayat transaksi dan pasang PIN atau keamanan ekstra biar akun kamu tetap aman ya. Ingat, dompet digital itu alat bantu ya, bukan alasan buat boros. Belanja cerdas, saldo jadi tetap waras teman Pro 2. Jadi diingat nih, kira-kira mau beli ini kebutuhan atau emang cuma sekedar lapar mata aja teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya kamu jadi boncos ya teman Pro 2. Ingat, belanja cerdas ya, saldo pun tetap waras teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho. Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tapi pernah gak sih niat buka media sosial cuma 5 menit, malah sejam scroll berita yang bahkan bisa bikin kita tuh overthinking. Nah, itu namanya doom scrolling ya. Biar tetap update tanpa bikin pikiran capek, coba batasi waktu main media sosial. Matiin notifikasi yang gak penting dan jangan biasain baca berita sebelum tidur. Ingat, stay informed itu penting, tapi kesehatan mental juga gak kalah penting ya teman Pro 2. Scroll secukupnya, hidup jadi lebih tenang. Jadi ya harus dipilah-pilah.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jangan nunggu haus dulu baru minum ya. Soalnya rasa haus itu tandanya tubuh udah mulai kekurangan cairan. Nah, biasain minum 1-2 gelas air putih pas bangun tidur, terus lanjut sedikit-sedikit setiap beberapa jam. Bawa botol minum kemanapun biar gak lupa hidrasi ya. Sekarang tuh udah banyak banget bervariasi jenis tumbler ya, Tumbler Pro 2. Karena ya kamu harus ingat bahwa tubuh yang cukup air bisa bikin fokus lebih oke, badan lebih segar, dan aktivitas makin lancar. Jadi ya kamu harus minum dulu sebelum scroll-scroll lagi atau beraktivitas lagi ya, Tumbler Pro 2.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sama Pro 2, pernah gak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara nggak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro 2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan, kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar, teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 pernah sering dengar orang gampang banget bilang, ih dia NPD loh. Padahal gak semua orang yang suka tampil percaya diri itu punya gangguan kepribadian narsistik ya teman Pro 2. NPD ini ya adalah kondisi kesehatan mental yang hanya bisa didiagnosis oleh psikolog atau psikiater. Jadi jangan asal kasih label dari postingan media sosial atau kesan pertama ya. Jadi mulai sekarang, ayo lebih bijak tingkatkan literasi kesehatan mental dan kurangi stigma. Karena memahami itu jauh lebih keren daripada menghakimi ya teman Pro 2. Sampai kita gantung banget ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu tim kopi, teh, atau matcha? Sebenarnya semuanya sama-sama bisa bikin melek ya, tapi efeknya beda, teman perdua. Kopi itu punya kafein paling tinggi, cocok buat yang butuh suntikan energi cepat. Kalau matcha dan teh itu punya L-theanine yang bikin fokus lebih tenang tanpa rasa gelisah berlebihan. Yang penting jangan kebanyakan aja ya, karena batas aman kafein buat orang dewasa itu sekitar 400 mg per hari. Jadi pilih minuman favorit kamu itu sesuai kebutuhan, biar semangatnya dapet dan efek sampingnya lewat, teman pro 2. Apalagi cuaca sudah turun hujan seperti ini ya, enak banget nih kalau nyeruput matcha panas ya. Nggak panas sih, hangat maksudnya. Teh hangat, terus kopi hangat ya. Tapi ingat, jangan berlebihan ya, teman pro 2. Karena ya balik lagi, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pro 2, siapa yang suka puasa Senin Kamis? Nah, puasa Senin Kamis itu nggak cuma bernilai ibadah ya, tapi juga punya manfaat buat kesehatan teman Pro 2. Polanya itu mirip intermittent fasting yang dipercaya bisa membantu ngontrol berat badan, terus juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kesehatan jantung. Tapi ingat ya, manfaatnya itu bakal terasa kalau pas berbuka dan sahur tetap makan bergizi, bukan malah balas dendam. Jadi mulai sekarang coba deh jalani puasa dengan niat yang baik, pola makan yang sehat, dan tubuh pun jadi makin bugar teman Pro 2. Tapi ingat balik lagi, diisi sahurnya itu dengan makanan-makanan yang bergizi dan sehat, terus bukanya juga sama ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa yang suka manis-manis? Ayo, boleh banget ya, asal jangan berlebihan. Kamu coba pilih rasa manis itu dari buah segar dibanding minuman atau cemilan yang tinggi gula. Kalau lagi pengen dessert, itu lebih baik nikmati setelah makan utama ya, bukan saat perut kamu itu kosong. Ingat, batas konsumsi gula tambahan sekitar 6 sendok teh per harinya. Jadi nikmati yang manis secukupnya, biar hidup tetap manis tanpa bikin kesehatan jadi pahit, teman Pro 2. Emang yang manis-manis itu gak baik ya? Kayak janji manis, gak baik juga kan?

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ngeluh itu wajar ya. Kadang kita ya emang butuh meluapkan perasaan. Tapi kalau misalnya setiap hari isinya cuma keluhan tanpa cari solusi, ya itu bisa bikin diri sendiri dan orang sekitar jadi ikut capek, Teman Pro 2. Coba deh alihkan fokus ke hal-hal positif. Terus juga jangan lupa untuk syukuri progres kecil. Dan kalau ada masalah, ya mulai pikirkan langkah buat mengatasinya. Curhat boleh, ngeluh boleh, tapi jangan lupa bergerak mencari jalan keluarnya juga ya, Teman Pro 2. Dan ini juga informasi terakhir dari Arin ya, Teman Pro 2. Setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta seperti biasa di jam 7 nanti sampai jam 8 malam. Itu kita ada music live chat ya untuk Teman Pro 2. Nanti kita gabungan dulu bareng Pro 2 Jakarta. Dan untuk gue star kita hari ini ada Caleb C ya. Untuk teman-teman Pro 2 Bengkulu bisa banget tanya-tanya ya nanti ke WhatsApp-nya Pro 2 Jakarta di 08 11 8 000 105. Oke. Dan masih Arin temenin kok, tenang aja sampai jam 8 nanti. Tapi jam 7-nya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa melalui juga rri.co.id ya. Untuk kamu yang masih bekerja, tetap semangat ya. Jangan lupa makan, Teman Pro 2, yang lagi di jalan hati-hati di jalan karena jalan licin habis hujan ya. Sekarang ya masih gerimis romantis, Teman Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb G, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak, anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gua tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gua bisa bangun nih. Uh-uh. Kayak udah nih bangun nih, kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak, aduh mager lagi gerakin badan, akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih, jujur, gue juga pagi tuh biasa kayak, ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak, aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya, okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut gitu. Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue sih.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Nggak tahu deh, gue kayak nggak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman perlu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue nggak bisa milih salah satu gitu sih, karena dua-duanya tuh beda.
0: Oke. Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik tuh kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada, kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus
0: mengulik diri.
1: Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh, main game.
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gua sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gua tuh dari kecil suka banget sama Pokemon.
0: Kan? Oke. Okay.
1: Iya, jadi gua coba mainin semua game Pokemon yang pernah gua mainin, ya udah gua mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gua pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya. Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak berewek-berewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola? FIFA?
1: Iya, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantang gitu.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke oke oke. Tapi kalau kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat tuh, banget ya.
0: Bener-bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, okay, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Didih. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan nggak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga enggak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: ya, di panggung ya.
1: Aduh,
0: bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas emosinya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerial Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Life Test.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama KLG.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya?
1: Enggak lah, iya tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, ya, kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya. Masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Benar. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuma karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Bener. Tapi, maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Okay,
0: lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya.

0: trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Tiba-tiba nge-skip. Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Uh-huh. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Mm-hmm. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase mm-hmm. di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Mm-hmm. Menurut lu definisi jatuh cinta itu seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya.
0: Iya, enggak apa-apa. Se
1: imajinasi lu. Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Oh, asik.
1: Selama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita dimana waktu itu kayak kita pernah misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, mm-hmm. kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect walaupun juga gak perfect juga, mm-hmm. supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes,
0: gitu
1: yes,
0: kan
1: yes.
0: yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roa 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengerin gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kalam Jai dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu loh.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang benar-benar nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana, intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Karena gue pengen ada beatbox supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Jadi gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lebih 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Ya,
0: karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Yep, denger tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikin ya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Yeah. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Ya. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sebriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin, katanya mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa. Dari sudut pandang cewek, pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: gender.
1: Gitu. Oke. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang, salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh, asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengar pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat
0: ya. Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngecibutan.
0: Boleh. Karena sambil ngecibut sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa? Anak lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Alright, kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
2: Hey, yo, what up?
1: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
2: Yoi.
1: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
2: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
1: Kalau boleh diceritain ini apa, maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
2: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh berbagai beautiful banget kan.
1: Iya bener sih.
2: Anak-anak umur segitu
1: bener-bener asik.
2: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
1: Ini seru.
2: Jadi gue jadi cameo.
1: Okay.
2: Video gue kali ini.
1: Gak jadi main karakternya ya.
2: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen.
1: Gue kayak bilang. Seru sih.
2: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
1: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J jadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
2: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
1: Bener-bener.
2: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
1: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
1: Oke, kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
2: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
1: Oke.
2: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
1: Seru.
2: Yes.
1: Benar. Cocok sih, benar.
2: Ini kan emang so bright dan so warm
1: gitu. Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya. Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
2: Pasti.
1: Setidaknya sekali seumur hidup.
2: Ya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
1: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
2: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
1: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Udah dong.
1: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
2: Yes.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
2: Terima kasih.
1: Ditunggu.
2: Terima kasih.
1: Nanti IP-nya ya.
2: Amin.
1: Yang katanya penuh cinta nih.
2: Nanti main-main lagi dong.
1: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Caleb J.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo jaga malam. Malam hari ini edisi Senin 29 Juni 2026 ditemanin sama aku Tata. Di 4 jam ke depan ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol, terus request-request lagu kesukaan kamu nanti di jam 9 sampai jam 11 malam. So teman Pro 2, bareng aku terus karena aku punya banyak informasi menarik dan lagu-lagu hits buat kamu. So stay tune di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Kedua, kamu udah gak ngapa-ngapain, tapi badan kamu tuh kayak kerasa tetap aja capek. Nah, itu bisa jadi penyebabnya bukan cuman kurang tidur ya, tapi juga kurang duit ya. Tapi juga kurang gerak, teman Pro 2. Dehidrasi, pola makan yang berantakan, atau stres. Nah, biar energi kamu balik lagi, coba deh kamu tidur yang cukup, minum air putih, makan makanan yang bergizi ya. Dan sempatkan olahraga ringan kalau sempat, kalau enggak ya udahlah ya. Kalau rasa lelah enggak hilang-hilang meski gaya hidup udah dibenerin, lifestyle kamu udah okay, jangan ragu buat cek ke dokter, siapa tahu ada sesuatu dan lain hal gitu kan. Jadi jangan anggap capek terus itu hal yang normal ya, teman Pro 2.

Buat kamu pencinta sepak bola, saatnya merapat karena LPPR RI kembali menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 32 besar lewat Programa 1 dan Programa 3 di seluruh Indonesia. Jadi ini lewat programnya Pesta Bola Dunia Dengar Bareng atau Debar ya singkatannya. Jadi kamu bisa banget dengerin serunya pertandingan ini, update skornya, terus kamu kayak ngerasa suasana stadionnya langsung sampai komentar pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan buat pendengar Pro 2, kamu bisa merapat ke Pro 1. Misalnya kamu kayak udah nyaman banget dengar Pro 2, enggak apa-apa ya kamu dengerin aja di RRI Digital.

0: mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih kakak.
1: Produ FM. Samantha.

Wah, hujan ya, yang sepoi-sepoi, sejuk, dingin. Terus tiba-tiba kepikiran satu nama. Bukan mantan ya, bukan orang, tapi mie instan. Ya ampun, anget, kuahnya ngebul. Aduh, siapa sih yang bisa nolak ya dari godaan semangkuk mie di malam hari begini. Apalagi mie ayam ya. Kayaknya enak deh ya. Tapi ingat teman Pro 2, kalau jadi masak mie kamu malam ini, jangan lupa tambahin telur atau sayuran ya, biar ada proteinnya dan makin mantap juga. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, kamu tim mie kuah atau mie goreng?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. 105,1 Produ FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Backstreet Boys ya Shape of My Heart ya, entah kenapa kayak ada cara sendiri gitu loh buat throwback ya nggak sih, buat munculin kenangan. Misalnya juga ini kebetulan malam ya, hujan. Kalau siang kan sibuk, lupa gitu sama sesuatu hal. Tapi pas udah sepi, mana lagunya kayak gini, tiba-tiba ingat kalau obrolan lama, tempat favorit, atau orang yang dulu pernah bikin cerita, itu jadi keinget lagi. Dan gak apa-apa ya, sesekali throwback, asal jangan sampai bikin kita lupa kalau masih banyak cerita baru yang lagi nunggu kita.

Teman Pro 2, kalau ada yang tiba-tiba nelpon kamu pakai nomor asing ya, atau kirim pesan yang minta OTP, PIN, password, atau data pribadi, itu jangan langsung percaya ya, apalagi bawa nama-nama orang yang kamu kenal. Nah, bisa jadi itu modus phishing buat ngambil akun atau uang kamu, teman Pro 2. Jadi ingat ya, jangan pernah kasih kode apapun itu bentuknya ke siapapun. Kalau kamu ragu, lebih baik udah deh kamu skip aja gitu ya. Nanti kalau emang penting, pasti yang resminya telepon kamu. So beware teman Pro 2, karena lagi marak-maraknya banget.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. When I wake up to your footsteps.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Zaman Pro 2, dengan ini berakhirlah siaran kita hari ini. Dan kita bakal ketemu besok pagi, teman Pro 2. Tetap mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Dan bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Teman Pro 2 selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Cerah Jiwa, cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli, maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu. Info Produ.
3: Selamat pagi teman Produ, kabar baik untuk pemilik hewan peliharaan di Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyediakan 1000 dosis vaksin rabies gratis untuk anjing, kucing, dan kera di UPTD Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Sawah Lebar. Manfaatkan layanan ini selagi stok vaksin masih tersedia demi melindungi hewan kesayangan dan kesehatan bersama.
0: Info Produa.
3: Selanjutnya teman Produa, prestasi membanggakan diraih siswi MTS N1 Kota Bengkulu Naila Haifah Sahri yang dinobatkan sebagai penyaji terbaik kategori tari kreasi tabut pada Festival Tabut 2026. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa generasi muda mampu berprestasi sekaligus berperan aktif melestarikan seni dan budaya daerah. Aku Vida, demikian Info Produa pagi ini.
0: Produce FM.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini, teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena bagaimanapun kondisi untuk cuaca memang agak kurang baik ya, teman Pro 2. Kenapa gitu? Karena memang kondisinya kalau menurut dia ya, panasnya tuh udah panas banget ya, sekalinya hujan itu deras banget, teman Pro 2. Nah, gimana nih untuk prediksi perakiran cuaca untuk hari ini? Dia sudah mengutip dari laman BMKG ya. Jangan lupa teman Pro 2 untuk siapin payung ya, karena hari ini teman Pro 2 itu diprediksi akan bakal diwarnai oleh badai petir ya. Dan hari ini cuaca diperkirakan akan adanya badai petir kencang dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius ya, paling tinggi ya. Peluang hujan mencapai 65% dan kelembaban udara 86%. Dan angin itu bertiup sekitar 8 km/jam. Jadi kalau kamu mau keluar rumah hari ini, jangan lupa bawa payung ataupun juga jas hujan ya, teman Pro 2 ya. Dan hindari berteduh di bawah pohon saat petir menjambar. Tetap hati-hati dan ya, semoga aktivitas kamu tetap lancar, teman Pro 2. Oke? Jangan sampai kehujanan, jangan sampai sakit. Karena sakit itu, karena sehat itu mahal ya. Dan ya, daripada sakit buat bayar beli obat dan segala macam ya, mendingan kita pilih yang gratis aja ya gak sih? Jadi tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk konsumsi makanan-makanan yang sehat juga, teman Pro 2.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau menurut perakiran cuaca, hari ini bakal ada badai petir ya, hujan yang disertai dengan ada badainya, ada petirnya gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini banyak yang mengira kalau sudah di rumah gitu ya, di dalam rumah udah pasti 100% aman. Kayaknya kita perlu mengedukasi dulu nih, teman Pro 2 ya, buat kalian supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya ketika badai petir kencang gitu ya. Yang pertama, teman Pro 2, kalian jangan main air. Kenapa? Tunda dulu deh mandi, cuci piring, cuci baju, air dan cuci baju gitu ya. Karena air dan pipa besi itu adalah konduktor listrik yang baik. Jadi kalau rumah tersambar petir, alirannya bisa merambat lewat pipa air gitu. Lalu yang kedua adalah cabut colokan elektronik. Karena jangan cuma dimatiin ya, tapi emang benar-benar dicabut nih dari stop kontaknya, teman Pro 2. Karena badai petir itu bisa bikin lonjakan listrik atau power surge yang bikin TV, komputer, ataupun juga kulkas itu langsung jebol ya. Lalu selanjutnya, teman Pro 2, jauhi jendela dan pintu besi ya. Apalagi kalau kamu bersandar di dekat jendela kaca ya atau pintu logam, itu bisa sangat berbahaya, teman Pro 2. Karena area tersebut rawan terkena dampak tekanan udara atau sambaran langsung gitu ya. Tapi gimana nih kalau seandainya di luar rumah? Kalau lagi di luar rumah, nanti informasinya bakal lebih dari bagikan buat kalian semuanya setelah lagu-lagu berikut. Stay tune.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.